0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan mengurapi semua yang mendengarkan dimanapun berada pada saat ini. Urapan Allah boleh dinyatakan dan kami semua diberkati. Kami semua dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali di dalam suatu ibadah, seorang pendeta memberikan tantangan kepada semua orang yang hadir dalam ibadah itu. Dia katakan, minggu depan kita akan mengadakan seminar keluarga dengan mengundang ratusan hamba Tuhan. Dan hari ini petugas akan berdiri di depan mempersiapkan kotak persembahan. Semua orang yang terbeban untuk mendukung pelayanan seminar ini, silahkan maju ke depan dan memberikan persembahannya. Semua orang kemudian berbondong-bondong maju, dan ada seorang yang baru percaya yang diajak ke gereja itu. Dia seorang yang kaya, pengusaha berlatar belakang non-Kristen yang baru saja bertobat. Di kantongnya ada segebok uang dalam sebuah amplop berwarna coklat. Kemudian dia memakai gelang emas di tangannya. Dan ketika dia maju, dia ambil amplop coklat itu dari kantongnya, dia masukkan dalam kotak persembahan. Dan sebelum dia kembali ke tempat duduk, dia lepaskan gelang di tangannya yang cukup besar ya. Lalu dia langsung ambil dan masukkan di kotak itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rupanya orang yang baru percaya ini sungguh merasakan panggilan Tuhan di dalam dirinya. Dan panggilan itu mengubah hidupnya. Pandangannya terhadap harta berubah. Pandangannya terhadap kekayaan, pandangannya terhadap yang jasmani, yang materi itu menjadi berubah. Tanpa pikir panjang, dia taruh apa yang dia bawa di dalam kotak persembahan itu. Karena dia tahu Tuhan akan memakai harta miliknya itu untuk memberkati banyak orang dalam seminar yang akan diadakan minggu depan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimanakah panggilan yang mengubah hidup seseorang. Seperti apa panggilan yang mengubah cara pandang kita dari yang lama menjadi pandangan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca kali ini tidak asing lagi bagi kita, tetapi mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Lewi sang pemungut cukai ini ketika Yesus menghampiri dia dan memanggil dia untuk menjadi pengikutnya. Ketika Lewi dipanggil oleh Tuhan Yesus, Lewi yang adalah pemungut cukai ini sedang berada di rumah cukai, dikatakan demikian. Dia sedang duduk di rumah cukai. Saya menggambarkan rumah cukai ini seperti pos retribusi. Ya. Kalau saudara melintas di jalan raya, biasanya ada pos retribusi. Ada petugas berdiri atau duduk di ruangan itu. Dan ketika ada kendaraan yang lewat, dia akan memberikan tiket atau memberikan semacam tanda terima pembayaran kepada kendaraan-kendaraan yang lewat yang harus membayar kepada petugas itu. Jadi rupanya dia sedang berada di rumah cukai waktu itu. Dia duduk di situ, dia menunggu orang lewat untuk meminta pembayaran pajak. Lewi adalah seorang Yahudi, berprofesi sebagai pemungut cukai yang pada zaman itu dianggap sebagai hal yang hina oleh masyarakat. Pemungut cukai dibenci oleh banyak orang. Mereka dianggap orang berdosa. Kitab suci mencatat hal ini dalam banyak ayat, di mana para pemungut cukai itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga mereka dikelompokkan sebagai orang berdosa. Kalau kita baca dalam ayat 30 bagian B tadi, kemudian dalam Lukas pasal 7 ayat 34, pasal 15 ayat 1-2, dan pasal 18 ayat 11, lalu pasal 19 ayat 7, dikatakan demikian, mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang berdosa, karena mereka bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi yang adalah penjajah dan juga orang kafir di mata orang Yahudi. Pada waktu itu, pemungut cukai atau penagih pajak mengambil pembayaran pajak itu dalam jumlah yang besar. Padahal tidak semuanya disetorkan, tidak semuanya diserahkan kepada pemerintah Romawi. Itu berarti bahwa mereka mengambil uang untuk kepentingan mereka. Mereka melakukan korupsi dalam jumlah yang besar dari bangsa atau rakyat Yahudi. Lewi, yang juga dikenal sebagai Matius ini, dia sedang berada di rumah cukai itu ketika Tuhan Yesus lewat dan memanggil dia. Panggilan Tuhan Yesus kepada Lewi menunjukkan betapa Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Mungkin kita sering melihat banyak orang di sekeliling kita yang kita anggap sebagai kelompok orang berdosa dan kita tidak peduli kepada mereka. Mungkin kita melihat orang-orang yang sering mabuk, orang-orang yang sering berjudi, orang-orang yang suka berzina. Kita bergaul dengan mereka, mereka hidup di antara kita, dan selama ini kita memberikan label kepada mereka, orang berdosa. Tetapi pernahkah kita menunjukkan kasih kita seperti Tuhan Yesus tunjukkan kepada Lewi? Pernahkah kita mau menyapa mereka dan menunjukkan kasih Allah kepada mereka? Bahwa Yesus mengasihimu, bahwa Tuhan Yesus mau engkau datang kepadanya, bertobat, berbalik dari hidupmu yang lama. Tuhan Yesus mau engkau diselamatkan karena dia mengasihimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, atau mungkin Barangkali juga ada di antara kita yang merasa, wah, mereka tidak pantas, tidak layak. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kisah ini. Di bagian terakhir, ayat yang kita baca tadi, ayat 32, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Lewi adalah suatu teladan yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Kita yang sudah menerima Yesus mestinya memiliki kasih sama seperti kasih Yesus kepada orang-orang yang berdosa, supaya mereka punya kesempatan mendengar Injil, supaya mereka bertobat dari dosanya dan mereka diselamatkan. Nah, pada kali ini kita akan melihat ketika Tuhan Yesus datang menghampiri Lewi dan memanggil dia, perubahan apa yang dia alami? Perubahan apa yang terjadi yang kemudian mengubahkan pandangan hidupnya dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang berorientasi kepada Kristus, kepada Allah sendiri. Dalam ayat 27 dikatakan, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus ketika melihat Lewi, orang berdosa itu, dia berkata, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus mau Lewi menjadikan dia sebagai yang terpenting di dalam hidupnya. Tuhan Yesus mau Lewi menjadikan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Jangan sampai kita salah ketika menyampaikan kebenaran ini. Seringkali orang berpikir, kalau saya melayani seseorang yang belum percaya, saya membawa orang yang berdosa itu untuk mendengar firman Allah dan kemudian dia diselamatkan, kita berpikir kita yang diikuti oleh orang itu, kita yang membawa orang itu. Bukan demikian yang seharusnya terjadi. Orang-orang berdosa yang bertemu dengan kita, seharusnya dia dibawa untuk mengikuti Yesus, bukan mengikuti kita, bukan mengikuti saya atau siapapun yang melayani dia. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang terkenal dipakai Tuhan. Ketika dia berkhotbah, banyak orang yang percaya Yesus. Tetapi masalahnya kemudian, orang-orang itu akhirnya menjadi pengikutnya dan bukan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka mengkultus individukan hamba Tuhan ini dan akhirnya lupa kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, "Ikutlah aku," itu kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dipakai Tuhan untuk membawa seseorang datang mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kita harus memberitahu dia, yang engkau ikuti adalah Yesus Kristus, yang engkau taati adalah firman Tuhan, bukan yang saya katakan, bukan ikut saya, bukan mengikuti apa yang saya lakukan, tapi ikutlah firman Allah, ikutlah firman Tuhan, ikutlah Tuhan Yesus. Dia dipanggil oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Lewi mendengar panggilan itu dari tempat duduknya di rumah cukai itu. Jelas panggilan Tuhan itu datang kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu apa yang dia lakukan ketika dia mendengar panggilan itu? Saudaraku, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang luar biasa. Ini yang saya katakan sebagai perubahan pandangan hidup. Panggilan Yesus membawa perubahan besar di dalam kehidupan Lewi pemungut cukai ini. Ayat 28 dikatakan, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan di depan bahwa Lewi sedang duduk di rumah cukai itu. Dia sedang menanti pembayaran pajak. Dia sedang menunggu orang-orang lewat untuk memberikan pajak kepadanya. Itu artinya apa? Artinya dia sedang menunggu pemasukan hari itu. Dia menunggu income besar yang akan dia terima pada saat itu. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memanggil dia? Alkitab mengatakan dengan jelas, berdirilah Lewi. Dia segera beranjak dari tempat duduknya tanpa memperhitungkan lagi berapa besar keuntungannya hari itu yang akan hilang. Berapa besar uang yang akan dia terima dan kemudian akan hilang ketika dia berdiri meninggalkan tempat itu dan mengikut Yesus. Lewi tidak memikirkan itu lagi. Panggilan yang Tuhan Yesus berikan itu begitu menyentuh hatinya. Panggilan itu membawa jamahan tersendiri di dalam dirinya, sehingga dia langsung seketika itu memutuskan berdiri lalu meninggalkan segala sesuatu. Ini keputusan yang dibuat dalam waktu yang sangat singkat, tetapi keputusan ini adalah keputusan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan Lewi. Dia menyadari ketika dia berdiri dan meninggalkan segala sesuatu, maka itu berarti mulai hari itu dia tidak akan mendapatkan pemasukan lagi. Saudara, hal ini sama halnya ketika firman Tuhan berbicara tentang seorang kaya yang disuruh Tuhan Yesus menjual harta miliknya supaya dia bisa mengikut Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Apakah dia melakukannya? Apakah dia mau menjual harta miliknya, memberikan itu kepada orang-orang miskin, lalu meninggalkan semua yang tersisa dan mengikut Yesus? Tidak. Dia berpikir, sayang sekali harta yang sudah aku kumpulkan begitu banyak, dan sekarang semua harus aku kasih, aku berikan kepada orang lain, lalu aku mengikut Yesus. Oh tidak, tidak mungkin. Saya tidak akan melakukan itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak orang terikat dengan hartanya. Banyak orang terikat dengan apa yang sudah mereka miliki, sehingga mereka tidak mau meninggalkan itu untuk bisa mengikut Yesus. Apa yang dilakukan oleh Lewi menunjukkan bahwa dia menerima panggilan dari Tuhan Yesus itu dengan berkorban. Ketika kita merespon Tuhan Yesus, maka kita harus tahu ada resiko yang harus kita bayar. Kita harus mau berkorban, merelakan apa yang biasanya kita pegang erat. Kita harus rela meninggalkan itu. Barulah kemudian kita bisa mengikut Yesus. Mungkin ini tidak hanya berbicara tentang harta. Saya tidak tahu apa yang memberatkan Bapak Ibu Saudara sehingga tidak bisa sungguh-sungguh mengikuti Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil. Barangkali kita sudah menjadi orang Kristen. Barangkali kita sudah pergi ke gereja. Mungkin juga kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah benar kita mau meninggalkan segala sesuatu kemudian mengikuti Yesus? Apakah kita bisa menomorsatukan Tuhan Yesus daripada pekerjaan, daripada usaha kita, daripada pergumulan, daripada masalah, daripada semua yang kita lalui hari demi hari? Barangkali masih ada di antara kita yang masih fokus terhadap keseharian, terhadap masalah-masalah pekerjaan, terhadap masalah-masalah penghasilan, penghidupan, sehingga kita justru meninggalkan panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk mengikut Dia. Lewi memberikan contoh bagaimanakah hidup yang berubah itu ketika panggilan dari Tuhan Yesus datang kepadanya. Dia berdiri, dia meninggalkan segala sesuatu. Kata meninggalkan segala sesuatu ini dalam teks aslinya berarti perbuatan yang dilakukan satu kali untuk seterusnya. Itu keputusan yang sudah final. Hari ini saya akan mengiring Tuhan Yesus. Hari ini saya berkomitmen meninggalkan semua yang bisa menghalangi saya untuk menjadi pengikut Yesus. Jadi dengan kesadarannya, dia punya komitmen ini, satu langkah besar yang akan dia lalui untuk seterusnya sebagai pengikut Yesus, yaitu meninggalkan segala sesuatu. Apakah ini berarti kita tidak perlu segala sesuatu itu? Apakah selama di dunia ini kita tidak perlu makanan, tidak perlu minuman, tidak perlu pakaian? Kita masih membutuhkan semuanya itu. Tetapi inti dari kalimat ini, dari frasa ini adalah, jadikan Yesus yang utama ketika dia memanggilmu. Jadikan Yesus yang lebih utama dari yang lain ketika dia sudah memanggilmu. Dan Lewi menyadari hal ini. Dia tahu persis akan hal ini dan dia melakukan. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu apa kemudian yang terjadi? Apalagi yang bisa dikatakan bahwa hidupnya, bahwa pandangannya berubah? Masih di dalam ayat ini, Lukas 5 ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Kata mengikut dia ini bisa diartikan suatu tindakan yang terus menerus, tindakan yang belum selesai. Ketika dia memutuskan meninggalkan sesuatu, dia melanjutkan kemudian secara terus menerus untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan berkomitmen menjadikan dia yang utama dari segala sesuatu, maka kita juga harus berkomitmen untuk terus menerus belajar menjadi pengikutnya. Terus menerus mengikut dia berarti terus menerus mendengar, terus menerus taat kepada firman-Nya. Lewi menyadari menjadi pengikut Yesus bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mengiring Yesus adalah satu proses yang harus dijalani. Selama hidup di dunia, proses itu akan terjadi. Bisa saja kita jatuh bangun mengiring Tuhan Yesus. Itu sangat mungkin, karena dosa selalu berusaha untuk menguasai kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa inilah proses yang harus dijalani. Kalaupun saya jatuh, saya akan tetap mengiring Yesus. Dia akan menolong saya untuk bangkit. Dia akan menolong saya untuk bangun kembali, beroleh kemenangan, sehingga semakin hari kehidupan saya menyerupai dia. Kehidupan saya semakin menyerupai Yesus. Jadi hari demi hari kita akan ditolong oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya yang taat, untuk menjadi pengikutnya yang setia, pengikutnya yang mau terus berkorban, pengikutnya yang mau terus melayani seumur hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Lewi sangat menyadari bahwa ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu, menjadikan Yesus yang terutama dalam hidupnya, dia juga sadar, seumur hidup saya akan berproses, akan mengikuti proses menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Berapa banyak firman Tuhan yang kita terima? Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar? Berapa banyak firman Tuhan yang kita renungkan? Semuanya itu bisa dipakai Tuhan membawa kita untuk terus-menerus mengikuti Dia dengan benar. Tuhan akan mengubahkan hari demi hari. Tuhan akan mengarahkan hari demi hari sebagai pengikut-Nya untuk kita semakin menyerupai Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Mentaati firman Tuhan yang Dia sudah berikan kepada kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, perubahan apa yang terjadi? Perubahan apa yang dialami oleh Lewi ketika dia mendengar panggilan dari Tuhan Yesus? Yang pertama, dia memutuskan meninggalkan segala sesuatu. Lalu yang kedua, dia berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus, menjalani proses itu untuk taat dan semakin taat kepada firman Allah. Lalu yang ketiga, dia bersaksi Dia memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-temannya. Dia membagikan kabar baik panggilan Tuhan yang sudah dia terima itu kepada orang lain, dengan harapan supaya mereka juga mendengar tentang Yesus, supaya mereka juga merasakan kasih sayang Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan orang-orang berdosa itu. Mari kita lihat di dalam ayat 29. Dikatakan dalam ayat ini, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Saya ulangi, dan Lewi mengadakan perjamuan besar untuk Tuhan Yesus di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika Lewi memutuskan untuk mengikut Yesus, perubahan yang terjadi kemudian adalah hatinya penuh belas kasihan kepada orang lain, orang-orang berdosa yang berprofesi sama dengan dia sebelumnya. Dia rindu Yesus dikenal oleh mereka. Dia rindu Yesus dipercayai oleh mereka sehingga mereka juga diselamatkan. Kita lihat di sini, dia mengadakan pesta besar untuk Tuhan Yesus di rumahnya. Dan rupanya pesta besar itu tidak hanya dihadiri oleh Lewi dan keluarganya, tetapi dia mengundang teman-temannya. Dia membawa orang-orang yang berdosa itu dalam jamuan makan bersama. Dikatakan di sini sejumlah besar pemungut cukai. Artinya adalah sebagian besar orang-orang berdosa di lingkungan Lewi diundang pada jamuan makan itu, dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti apa latar belakang kita sebelum percaya Tuhan Yesus? Seperti apa background Bapak Ibu Saudara sebelum Yesus memanggil dan menyelamatkan hidup saudara? Kalau kita punya latar belakang seperti Lewi, dikatakan sebagai orang berdosa, apakah kita pernah berpikir memperkenalkan Yesus, memberitahukan tentang Yesus yang memanggil saudara kepada orang-orang lain di lingkungan saudara, orang-orang yang juga berdosa? Kalau dulu kita pemabuk, apakah kita sudah bawa nama Yesus itu perkenalkan kepada para pemabuk, teman-teman kita? Kalau kita penjudi yang bertobat, apakah kita kembali kepada para penjudi yang lain, teman-teman kita itu, dan kita katakan Yesus mengasihimu, bahwa Yesus mau menyelamatkanmu, Yesus mau memberimu masa depan yang baik? Kalau saudara punya latar belakang pecina, apakah pernah berbicara kepada teman-teman yang lain yang juga melakukan yang sama supaya dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Saudaraku yang kasih Tuhan, Lewi, orang yang dikatakan berdosa ini, berubah ketika dia dipanggil Tuhan Yesus. Komitmennya bukan hanya meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus, belajar taat kepadanya, tetapi dia juga berkomitmen memperkenalkan Yesus kepada orang lain yang masih hidup di dalam dosa. Supaya apa? Supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia yang sudah dia terima. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengenal seorang hamba Tuhan yang berlatar belakang bukan percaya. Dulu ketika dia belum percaya Tuhan Yesus, selalu membuat keonaran, kegaduhan, kegelisahan bagi orang-orang Kristen, mengganggu orang-orang beribadah di gereja. Dia berpikir, wah, mereka ini orang yang kafir, tidak punya Allah, diganggu, gerejanya dilempari. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Tuhan memanggil dia? Sampai hari ini dia melayani sebagai hamba Tuhan, dan dia selalu punya komitmen. Dia katakan begini, tiada hari bagi saya untuk tidak berbicara tentang Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Tiada hari bagi saya untuk tidak bercerita tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mendengar nama Yesus itu. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Lewi, orang berdosa itu dipanggil Tuhan Yesus, dan dia mengalami perubahan cara pandang dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dia meninggalkan segala sesuatu, tidak memikirkan lagi kerugian apa yang akan dia alami, Dia berkomitmen mengikut Yesus seumur hidupnya. Diubahkan hari demi hari melalui kebenaran firman Tuhan. Dan dia juga berkomitmen memperkenalkan teman-temannya yang berdosa itu kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mencari orang yang berdosa. Dia tidak butuh orang benar. Tapi dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa itu supaya bertobat dan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita, memotivasi kita untuk melayani sungguh-sungguh, memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus kepada semua orang yang belum percaya sehingga mereka diselamatkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Lewi, pemungut cukai orang berdosa itu, dipanggil Tuhan Yesus dan kemudian semuanya berubah. Hidupnya berubah, cara pandangnya berubah. Dia rela meninggalkan segala sesuatu. Dia berkomitmen seumur hidup untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan dia juga berkomitmen memperkenalkan orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang berdosa itu, supaya mereka mengenal Yesus dan diselamatkan. Tolong kami ya Bapa dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami juga punya kerinduan yang sama, membagikan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, memperkenalkan Engkau kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka juga beroleh kesempatan untuk mendengar kabar baik di dalam Yesus Kristus, dan mereka percaya lalu diselamatkan. Bapa, terima kasih. Berkati semua orang yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus menolong memampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu mulai hari ini dan sepanjang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
2: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab Tertulis Jarak Jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 0271853323 atau nomor HP atau WA di 0817175441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email stt.beritahidup@gmail.com, website www.stt.beritahidup.ac.id.

Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu

Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Dia sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium.

0: sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasar raya.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi. Terima kasih sahabat Petra setia dari awal pagi tadi hingga sampai saat ini bersama dengan kami di program Bun Pagi. Kami berharap sahabat Petra juga diberkati dengan sajian-sajian yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga jangan lupa sahabat Petra, nanti sore dan besok Radio Petra FM akan menyiarkan ibadah-ibadah untuk sahabat Petra ikuti. Jika sahabat Petra berhalangan hadir ke gereja Anda masing-masing, kami mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah sahabat Petra. Semoga ibadah sahabat Petra memberikan berkat dan juga kekuatan, pengalaman baru bersama dengan Tuhan kita. Kami pamit sahabat Petra, dan kita akan berjumpa besok hari Senin dengan berkat baru dari Tuhan, dan tentu saja masih di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Istri mana yang hatinya tidak bersedih jika sang suami sering bepergian untuk urusan yang tidak jelas? Kadang-kadang hanya karena alasan ingin ketemu teman, seorang suami rela pulang malam. Apa yang salah? Para istri, cobalah sedikit jeli mengetahui sumber masalah, mengapa suami jarang pulang. Jangan pernah berpikir negatif bahwa suami mungkin punya wanita idaman lain di luar. Sebab ternyata juga banyak faktor yang menyebabkan seorang suami tidak betah di rumah. Bahkan penyebabnya bisa jadi karena alasan lain yang mungkin bersumber dari kelalaian seorang istri di rumah. Sehingga ketika ia melihat orang-orang di sekitarnya bisa membuat suami lebih merasa nyaman, maka ia memilih untuk keluar rumah. Jangan tunggu masalah seperti ini berlarut-larut. Sebelum Anda mengajak bicara suami, cobalah untuk melihat diri sendiri. Siapa tahu benar, ada banyak hal dari diri Anda sebagai istri yang mungkin membuat suami Anda merasa tidak nyaman, sehingga ia tidak betah di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Jejek kunai, menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bakunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan si-si, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
3: FM.
2: Spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Talang Isyong, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembasan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung perut.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
7: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku,

0: pasti sudah berusaha menyelamatkan ku dari tadi. Sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. "Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini?" Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, "Ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan?" Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. "Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini?" "Ada gambar titik hitam di kertas putih itu," jawab si anak keheranan. "Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah." Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi.

0: Berarti
1: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wirasuta.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya, di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya, ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: 99.9 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelat.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
1: Petra 105.9.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
6: Petra Wanova.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang melengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
0: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya, di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya, ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.99 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love,
2: the voice of love.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.

Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, berkah dalam. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi Syukur 100 tahun Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, handphone, alarm, dan sarana komunikasi lainnya harap tidak diaktifkan. Umat yang diperkenankan menerima Komuni Kudus adalah yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima Komuni pertama. Berkat untuk anak diadakan setelah penerimaan Komuni. Pos kesehatan berada di rumah Nyoman Oka dan di area panggung rakyat. Ruang laktasi berada di rumah Nyoman Oka. Toilet dan toilet portable berada di sebelah selatan sakristi, halaman pastoran lama dan di area panggung rakyat. Demi kebersihan dan kenyamanan bersama, kertas, tisu dan sampah lainnya harap dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Karena adanya kendala teknis, kami mohon maaf, TV monitor di sayap utara dan tenda putih belum bisa disaksikan oleh umat untuk seluruh rangkaian acara Ekaristi di dalam gereja. Bazar UMKM hari ulang tahun ke-100 Gereja Kota Baru diadakan pada tanggal 26 dan 27 September pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Bazar dilaksanakan di halaman sekretariat gereja. Umat dipersilahkan untuk mengunjungi. Perayaan Ekaristi Minggu dilaksanakan pada Minggu 27 September pukul 9 pagi dan pukul 4:30 sore. Setelah perayaan Ekaristi, diadakan pesta rakyat dan panggung rakyat di Jalan I Dewa Nyoman Oka. Umat kami undang untuk hadir dengan tetap menjaga ketertiban. Umat dimohon untuk menaati arahan petugas saat keluar gedung gereja. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial gereja, website gereja, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk hari ini. Terima kasih. Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita bersama-sama mendaraskan doa syukur 100 tahun Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang peziarahan iman kami bersama Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, hingga genap 100 tahun kehadirannya melayani umat dan masyarakat. Terima kasih atas setiap jiwa yang telah Kau panggil dan Kau himpun di gereja ini untuk bertumbuh, saling menguatkan, dan berjalan bersama di dalam terang Roh Kudus-Mu. Bersama langkah gereja
kami memasuki abad yang baru. Kuatkanlah komitmen kami untuk terus menjadi teman seperjalanan dalam berpengharapan bagi semua orang dan segala ciptaan. Semoga kasih-Mu terus menyala dalam hati kami, mendorong kami untuk melayani dengan tulus, penuh kegembiraan dan totalitas seperti para kudus yang menjadi teladan kami. Semoga dalam setiap karya yang kami persembahkan bersama gereja-Mu, cahaya Kristus terus memancar dan menerangi dunia. Bersama Bunda Maria, segala syukur dan harapan ini kami serahkan pada kerahiman-Mu, ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Santo Antonius dari Padua, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Frater, Bruder Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Ekaristi hari ulang tahun ke-100 Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru, 26 September 2026 dengan tema Gereja Kota Baru, Teman Seperjalanan dalam Berpengharapan, dilaksanakan secara konselebrasi dengan selebran utama Monsinyur Robertus Rubiatmoko dan para Romo konselebran, Romo Marcelinus Tanto PR, Romo Albertus Bagus Laksana SY, Romo Nikolaus Devianto Fajar Tri Nugroho SY, Romo Yohanes Agus Setiono SY, Romo Floribertus Hasto Rosarianto SY, Romo Siprianus Kuntoro Adi SY, Romo Makarius Maharsono Probo SY, dan Romo AR Yudono Suwondo PR. Perayaan Ekaristi akan dimeriahkan oleh paduan suara dari paduan suara gabungan wilayah paroki Kota Baru dengan organis Saudari Caca dan Amel. Sekarang marilah kita bangkit berdiri dan menghadap ke pintu utama gereja dengan menyanyikan lagu pembuka Mari Muliakan Tuhan dari buku Kidung Ekaristi Kota Baru nomor 114.

Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang terima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
2: Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini Mutiara dalam Lagu kembali hadir untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Tuhan adalah segala-galanya. Sebagai penasihat ajaib, dambaan kita, Bapa Surgawi kita, yang memiliki rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita.

Pendengar, Alkitab mengatakan Yesus bukan hanya memiliki kuasa dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib seperti merubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh dapat berjalan, dan orang buta dapat melihat. Tetapi Yesus juga disebut sebagai penasihat ajaib. Yesus disebut sebagai penasihat ajaib karena satu-satunya sumber penasihat ilahi itu telah menyampaikan seluruh nasihat kebenaran kepada kita di dalam firman-Nya. Karena itulah dalam 2 Timotius 3 ayat 16 difirmankan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika kuasanya dapat melakukan perkara-perkara ajaib bagi orang lain, maka Tuhan juga sanggup mengubah hidup Anda dengan perkara-perkaranya yang ajaib.

Pendengar, sebagian besar kita tentu mengetahui arti kata dari dambaan, yaitu sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang diharapkan. Dambaan juga dapat diartikan sebuah keinginan yang kuat akan sesuatu atau seseorang. Jadi ketika kita mengatakan, "Yesus, kau dambaanku," itu berarti kita benar-benar merindukan, benar-benar mengharapkan dengan kesungguhan hati sosok Yesus dalam hidup kita. Hal itu juga berarti perilaku kita tentu harus menyenangkan hati dari dambaan kita, karena menjadikan Dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita.

Pendengar, dalam Injil Matius bab 7 ayat 7-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pendengar, jika Alkitab memberikan perumpamaan tentang Bapa kita di dunia saja dapat memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, maka bagaimanakah gambaran tentang Bapa Surgawi menurut Anda? Dengan semua anugerah kebaikan yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan Anda, menganggap kita sebagai anak-anaknya dengan melayakkan kita memanggilnya sebagai Abba Bapa, bukankah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mempercayai kesempurnaan kasihnya kepada kita?

Pendengar, doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Alkitab bukan tanpa alasan mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Bapa Kami yang ada di surga, melainkan Allah sendiri ingin menggenapi firman-Nya bahwa kita memiliki Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kita, memperdulikan kita, dan dengan gembira menyambut persekutuan serta keakraban dengan kita. Melalui Yesus, kita dapat menghampiri Dia setiap saat untuk menyembah Dia dan membawa persoalan kita kepada-Nya. Alkitab juga telah mengajarkan kepada kita akan kasih yang begitu besar dari Bapa surgawi, seperti telah difirmankan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.

0: Pendengar, ketahuilah bila Allah memanggil Anda untuk melakukan rencananya, maka Ia akan bertanggung jawab untuk memperlengkapi dan memampukan Anda menuntaskan misi itu. Anda akan dimampukan untuk taat, sehingga sanggup melakukan apapun yang Tuhan minta untuk Anda lakukan. Dan jika kita tahu bahwa Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita, maka hilangkanlah segala keraguan Anda untuk menggenapi rencananya. Hari ini, saat Anda melangkah, ingatlah setiap langkah Anda adalah langkah menuju masa depan Allah, menuju rencana Allah yang begitu indah. Meski terkadang rencananya bukanlah rencana kita, jalan kita bukanlah jalannya, namun taruhlah harapan Anda kepadanya, karena masa depan orang percaya secerah janji-janjinya. Nantikanlah Tuhan, jangan berjalan mendahului Tuhan, karena hal itu artinya sama dengan menyatakan bahwa janjinya tidak berlaku. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons Anda atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057-1057-16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057-1057-16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Dia sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
7: tebus murah,
9: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
7: lebih hemat,
9: lebih seru,
7: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
5: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
7: Mana Kampus?
11: Lima koma tujuh Petra FM.

0: give him glory.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Radio Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama

Setelah berabad-abad gereja menyanyikan himne, pada seputar akhir abad 19 hingga awal abad 20, muncullah sebuah genre nyanyian baru, yaitu gospel. Salah satu ciri khasnya, selain adanya refrain yang diulang di setiap akhir bait, adalah pada liriknya, yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Demikian pula dengan nyanyian-nyanyian gospel yang digubah oleh Fanny Crosby, the Queen of Gospel Songwriters. Namun demikian, ada satu nyanyian ciptaan Fanny Crosby yang berbeda dari yang lainnya, yaitu sebuah nyanyian berjudul To God Be the Glory, atau dalam bahasa Indonesia, Terpujilah Allah, yang terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3. Nyanyian ini unik, karena berbeda dari nyanyian gospel biasanya, nyanyian ini tidak berbicara mengenai pengalaman pribadi kita, melainkan mengenai Tuhan dan karyanya yang besar bagi manusia. Pandangan kita tidak diarahkan kepada diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kemuliaannya yang sempurna. Nyanyian ini beserta dengan melodinya yang diciptakan secara khusus oleh William Howard Doane, dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1875. Pada awalnya, nyanyian ini kurang populer di Amerika, negara tempat nyanyian ini diciptakan. Justru nyanyian ini lebih populer di Inggris, bahkan sebelum dipublikasikan. Baru pada tahun 1954, ketika Cliff Barrows, seorang pemandu pujian, menggunakan nyanyian ini dalam kebaktian kebangunan rohani atau crusades yang diadakan oleh Billy Graham di Nashville, Tennessee, umat menyambut nyanyian ini dengan sangat antusias, sehingga nyanyian ini mulai digunakan secara reguler dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait yang masing-masing berbicara mengenai penebusan, pengampunan, dan sukacita dalam kekekalan. Bait pertama mengajak kita untuk memuliakan Allah yang telah melakukan karya besar. Begitu kasihnya pada dunia, sehingga ia memberikan anaknya sebagai korban penebusan dosa, untuk membuka gerbang kehidupan, sehingga siapapun dapat masuk ke dalamnya. Bait ini paralel dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bait kedua, kita diingatkan akan janji Allah kepada setiap orang percaya, yaitu bahwa kita semua telah dibeli dengan darah Kristus, yang adalah kurban yang sempurna. Orang paling berdosa sekalipun, jika percaya, akan menerima pengampunan yang penuh darinya. Bait ini paralel dengan 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan akhirnya dalam bait ketiga kita melihat gambaran sukacita dan kemuliaan surgawi yang akan kita alami kelak ketika pada akhirnya nanti kita bertemu dengan Kristus sendiri. Baris terakhir bait ini yang berbunyi, melihat Sang Kristus di surga cerlang, atau dalam bahasa Inggris, our wonder, our transport, when Jesus we see, berisi kata melihat atau see, yang mungkin biasa saja bagi kita, tapi menjadi begitu dalam maknanya ketika kita menyadari bahwa Fanny Crosby buta hampir seumur hidup, kecuali beberapa bulan pertama saja dalam hidupnya. Ini menunjukkan imannya yang sungguh besar bahwa kelak dalam kemuliaan kekal akan ada pemulihan yang sempurna. Bukan hanya dosa-dosa kita saja yang dihapus bersih, tapi juga semua kelemahan kita akan disempurnakan oleh Tuhan.
Refrain nyanyian ini mengajak kita semua memuji Tuhan, memperdengarkan suaranya kepada seisi dunia dan bersuka cita, serta mengajak semua orang untuk datang kepada Bapa melalui Yesus anaknya dan memuliakan Dia karena segala karyanya. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat yang terpenggal, yaitu kalimat buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Frasa buatlah dunia ada di akhir baris pertama, yang secara lengkap berbunyi pujilah, pujilah, buatlah dunia. Sementara frasa lanjutannya terpisah di baris kedua, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Begitu juga kalimat Oh come to the Father through Jesus the Son, yang seharusnya diterjemahkan menjadi datanglah kepada Bapa melalui Yesus anaknya, berubah menjadi dapatkanlah Allah demi putranya, yang maknanya sedikit berbeda. Namun demikian, kiranya hal itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menyanyikan kidung ini, karena nyanyian ini benar-benar adalah nyanyian yang indah, yang mengalihkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada Allah dan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia dan datang kepadanya dengan penuh sukacita.

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813 3838 1000, 0813 3838 1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and inspiration.

0: Azim.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Bilangan pasal 21 ayat 9b. Jika seseorang dipagut ular, tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Renungan hari ini berjudul Tiang Ular. Tidak sedikit terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Ternyata hal itu sering terjadi karena pengemudi tidak melihat tiang rambu lalu lintas yang memberi peringatan tentang suatu bahaya ketika melalui jalan tersebut. Seandainya pengemudi melihat tiang rambu lalu lintas itu, maka tidak akan terjadi kecelakaan sehingga banyak orang yang tetap hidup. Orang Israel meninggalkan Gunung Hor, mengelilingi Edom menuju Laut Teberau. Namun dalam perjalanan, mereka kembali melawan Allah dan Musa. Mereka bosan dengan mana yang Tuhan berikan dan menyesal telah meninggalkan Mesir untuk mengikuti tuntunannya. Karena itu, Tuhan mendatangkan ular tedung untuk menghukum mereka, sehingga mereka datang kepada Musa, mengaku dosa kepada Allah, dan memohon agar ular itu dijauhkan. Maka Tuhan meminta Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menempatkan di atas tiang, supaya barang siapa yang terpagut ular dan melihat ular tembaga itu akan tetap hidup. Bukankah ini mengingatkan pada Kristus yang ditinggikan di atas tiang salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat keselamatan dan kehidupan kekal? Di sekitar kita ada banyak orang yang sedang hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan. Mereka membutuhkan pertolongan untuk mengerti jalan menuju kehidupan kekal. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai kerelaan untuk menunjukkan Kristus yang telah mati di atas tiang salib, supaya mereka boleh melihat Kristus. Dan oleh anugerah-Nya, mereka menjadi percaya, mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Lihatlah Kristus di atas tiang salib yang memberikan hidup bagi manusia yang berdosa.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Saat ini kita bersama-sama masuk dalam

bersekutu, menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam doa. Kami bersyukur karena Engkau boleh senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjalani hari ini dengan baik. Saat ini kami merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dapat menghayati bahwa Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oleh karena itu, malam hari ini kami hendak menaikkan rasa syukur kami karena Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh merasakan cinta kasih kami di tengah keluarga, ketika kami boleh berbagi kasih dengan pasangan kami, anak kami, orang tua kami. Biarlah itu dapat kami maknai sebagai wujud karya cinta kasih Tuhan yang dinyatakan di tengah keluarga kami, sehingga ketika keluarga itu dibangun atas dasar cinta kasih, maka di situ kedamaian dan sukacita pasti dirasakan. Meskipun kami menyadari, Tuhan, bahwa ketika kami hidup di tengah keluarga, banyak hal-hal yang terkadang membuat kami kurang bersyukur. Persoalan ketidakcocokan, persoalan ekonomi, persoalan-persoalan yang lainnya. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan, Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami, untuk kami dapat menyatakan kasih di tengah keluarga kami, dan kami menjadi bersyukur. Kami juga menyadari bahwa segala pergumulan yang kami rasakan itu merupakan cara Tuhan untuk membentuk kami, agar kami dapat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan kami dapat terus berkembang. Oleh karena itu, saat ini kami mohon berkat-Mu, biarlah berkat Tuhan menguatkan kami dalam proses kami menjalani kehidupan di tengah keluarga, hingga pada akhirnya kami dapat menemukan keharmonisan dan keutuhan keluarga kami. Tak lupa, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kondisi sakit, lemah fisik karena usia lanjut, ataupun memasuki pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya memberkati saudara kami, sehingga saudara kami dimampukan untuk dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata. Karena kami pun sadar bahwa sakit yang dirasakan oleh saudara kami itu bukan karena dosa, melainkan karena kasih Tuhan hendak dinyatakan dalam kehidupan saudara kami. Dan kasih Tuhan itu terjadi ketika keluarga yang terdekat merawat dan menjaga, ketika kami semua mendoakan, ketika perawatan medis itu merupakan bagian cara Tuhan untuk mendatangkan cinta kasih dalam kehidupan saudara kami. Dan oleh karena itu, kiranya saudara kami dapat menghayati dan semakin merasakan bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara kami, hingga pada akhirnya saudara kami pun juga dapat berhenti.

dalam segala hal. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap pergumulan saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan jodoh yang terbaik untuk saudara kami, sehingga saudara kami boleh menemukan teman yang sepadan untuk melengkapi kehidupan saudara kami. Dan kami juga meyakini bahwa ketika Tuhan yang menentukan, itu merupakan anugerah yang telah Tuhan sediakan untuk saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tak lupa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan kesabaran, semangat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Dan biarlah semangat itu yang kemudian membawa jalan keluar untuk saudara kami dapat menemukan pekerjaan dalam hidupnya. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang sedang menjalani proses studi, baik di tingkat sekolah ataupun perkuliahan. Tuhan memberkati setiap proses studi belajar yang dijalani oleh saudara kami, sehingga saudara kami tetap semangat dalam proses belajarnya untuk meniti karir yang gemilang. Tuhan yang menyertai, memberkati, dan memampukan saudara kami untuk giat dalam proses belajarnya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dan biarlah para pemimpin bangsa kami semakin belajar untuk dapat menentukan kebijakan yang baik guna kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan berikan roh kebijaksanaan sehingga para pemimpin bangsa kami dapat menentukan langkah yang tepat untuk proses perkembangan bangsa Indonesia. Kami mohon berkat-Mu, dan biarlah berkat Tuhan memampukan bangsa ini untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami akan menaikkan doa seruan pribadi kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk menaikkan doa seruan ini.

Inilah doa seruan pribadi kami, Tuhan. Segala doa permohonan ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam doa syafaat ini, biarlah hanya kehendak-Mu yang dinyatakan. Dan berkati juga para sahabat Petra. Biarlah sahabat Petra terus memiliki semangat dan memiliki pengharapan di dalam Kristus untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap istirahat para sahabat Petra, dan kiranya besok juga bisa bangun dengan sehat, dengan semangat, dan terus menyatakan kasih Tuhan dimanapun sahabat Petra ditempatkan. Saya Pendeta Indra dari GKJ Mergangsan mengucapkan selamat beristirahat dan Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam dan Shalom.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Dia sudah dijamah Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.
1: Petra, streaming

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

melihat.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsen. Bersama-sama kita membuka hari ini dengan sapaan Sabda Tuhan bersama dengan program Radio Petra Embun Pagi. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pagi hari ini kami boleh bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dipersatukan dalam suasana sukacita, boleh merasakan segarnya udara pagi. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan menerima firman Tuhan, biarlah firman yang kami terima dapat menjadikan kami semakin giat dan semangat dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami. Kami memohon berkat Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya para sahabat Petra yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah tidak gengsi mengakui kebenaran. Firman Tuhan diambilkan dari Mazmur pasal 25 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu serta melaksanakannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tidak gengsi mengakui kebenaran. Tentu ini menjadi sebuah perenungan untuk kita bersama tentang sejauh mana kita berani melakukan kebenaran di tengah hidup bermasyarakat. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang salah, beranikah kita memberi teguran atau hanya diam saja? Ketika kita melihat ada saudara kita yang melakukan kebaikan, beranikah kita memberikan apresiasi atau hanya kita diam saja? Kenapa kemudian itu saya sampaikan? Karena terkadang ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita diam. Ketika saudara kita melakukan kebaikan, kita pun juga diam. Atau bahkan yang lebih parahnya adalah ketika saudara kita melakukan kesalahan, kita malah justru menyalahkannya dan menghakiminya. Tetapi ketika saudara kita melakukan kebaikan, kita pura-pura tidak melihatnya. Nah, hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Daud, khususnya dalam tema kita, tidak gengsi mengakui kebenaran. Maka bagi saya, ketika kita merasa tidak gengsi untuk mengakui kebenaran, hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan apresiasi kepada seseorang yang melakukan perbuatan baik serta berani menegur ketika orang melakukan kesalahan. Di satu sisi, ada satu hal juga yang perlu untuk kita lihat, yakni terkait bagaimana kita berani untuk menyatakan kasih Tuhan dan kehendak Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Meskipun terkadang kita dianggap sebagai orang yang mencari muka,
atau mungkin kita malah justru dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mewartakan kebenaran, justru mendapatkan musuh. Dan contoh itu banyak sebenarnya, apalagi kalau kita melihat di konteks orang yang bekerja sebagai pegawai cukai. Ketika seseorang itu berani menjalankan kebenaran, tidak mau menerima suap, terkadang justru itu malah akan mendapatkan ancaman. Karena biasanya orang-orang yang memakai suap, menyogok, itu ingin agar hal negatif bisa terloloskan. Tapi ketika kita berfokus pada Tuhan dan tidak menghiraukan hal itu, berani untuk menolak suap, maka seringkali justru itu menjadi batu sandungan bagi musuh-musuh kita. Dan tak jarang juga orang-orang yang melakukan kebenaran seperti itu mendapatkan perlakuan yang negatif. Dan contoh di media sosial banyak, ketika orang itu pernah tersiram air keras karena dia menolak suap, dan itu juga bagian dari resiko ketika seseorang melakukan kebenaran. Tetapi apakah kemudian kita harus takut dengan hal tersebut? Saya pikir tidak. Apalagi kalau kita melihat di konteks Indonesia yang notabene berbicara juga mengenai mayoritas dan minoritas, terkadang minoritas juga tidak punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Tidak tahu alasannya karena gengsi atau mungkin karena takut. Tetapi ketika kita belajar dari Mazmur, maka di situ kita akan dapat melihat bahwa Mazmur dalam kondisi apapun dia tetap menyuarakan kebenaran. Dia tidak merasa gengsi menyuarakan kebenaran Tuhan, meskipun dia harus mendapatkan tekanan, dianggap sebagai orang yang tidak waras, bahkan dikejar-kejar, hendak dibunuh. Tetapi Mazmur tetap menyuarakan kebenaran Tuhan, karena dia percaya bahwa Allah yang dipercayai Mazmur, khususnya Daud, adalah Allah yang akan menjaga dan tidak pernah hambanya mendapatkan malu. Dan Allah akan selalu melindungi setiap hambanya yang menyatakan kebenaran dalam hidupnya. Dan kebenaran itu suatu saat pasti akan terjawab. Oleh karena itulah, pada kesempatan pagi hari ini, kita pun juga diajak untuk dapat menyuarakan kebenaran. Jangan gengsi, jangan malu, jangan takut. Meskipun kita dianggap sebagai pribadi yang berbeda dari orang lain, atau mungkin kita dianggap sebagai musuh sekalipun, saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berani menyuarakan kebenaran. Karena memang kebenaran itu perlu untuk terus disuarakan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu, para sahabat Petra, mari dengan penuh semangat pagi kita menyuarakan kebenaran Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bila mana pada saat ini Engkau boleh memberkati dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan melalui firman itu kami diingatkan agar kami dimampukan untuk berani menyuarakan kebenaran, tidak gengsi mengakui kebenaran,
dan tidak merasa takut untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mampukan kami agar kami giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kami meyakini bahwa Tuhan yang kami percayai pasti akan menyertai setiap kehidupan kami, dan ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, maka di situ kami tidak akan pernah mendapat malu. Jadikan kami pribadi yang senantiasa menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami ditempatkan, dalam kondisi apapun. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui kebenaran-kebenaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami berdoa juga untuk para sahabat Petra. Kiranya kebenaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan para sahabat Petra sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kebenaran yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mumpun pagi pada hari ini sudah boleh kita dengarkan bersama-sama, dan kiranya kita hidup dalam kebenaran dan siap serta berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan Shalom.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

0: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Puji Tuhan karena kebutuhan kita akan kasih, rasa aman, dan kebersamaan dipenuhi dalam relasi kita dengan Dia. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20.
1: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Bapa Surgawi telah berjanji akan memenuhi segala yang kita perlukan. Mari kita renungkan beberapa pemberian baik yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Satu kebutuhan manusia yang universal adalah kasih. Karena kepeduliannya yang besar pada kesejahteraan kita, Bapa Surgawi mengutus anaknya untuk mati di salib bagi dosa-dosa kita. Melalui percaya pada Juru Selamat, kita diadopsi sebagai anak-anaknya yang kekasih. Dengan demikian, kita mengalami kasihnya yang begitu besar pada kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan melalui relasi kita dengan Dia itu, kita mengenal kasih yang tiada duanya. Bahkan, melalui keselamatan, Bapa juga memenuhi dua kebutuhan dasar lainnya, yaitu kebersamaan dan rasa aman. Ketika kita menerima tawaran pengampunan Tuhan, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam kita, menggenapi janji ilahi bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5. Selain itu, Kristus sendiri berjanji, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Yohanes pasal 10 ayat 28. Dengan kata lain, kita dapat merasa lega mengetahui bahwa kita adalah anaknya untuk selamanya. Itulah rasa aman yang sejati, yang sama sekali tidak seperti yang dapat diberikan dunia. Saudara pendengar, puji Tuhan, karena kebutuhan mendalam kita akan kasih, rasa aman, dan kebersamaan dapat dipenuhi melalui relasi yang intim dan kekal dengan Tuhan. Sudahkah Anda mempercayai Kristus agar Anda dapat diberkati seperti ini?

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
8: Ada diskon spesial,
9: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
8: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
9: lebih seru,
8: lebih untung.
7: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
7: Mana kampus? Hematnya juara.
8: Mana Kampus?
10: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Hidup dekat dengan Allah dan menguasai ciptaan melalui Kristus. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang kedua, dibaca pada ayat yang kelima hingga berakhir pada ayat yang kesembilan. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini, kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimakatahi dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi manusia. Sahabat Alkitab yang terkasih, surat Ibrani adalah kitab misterius dalam Perjanjian Baru. Kitab ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, kemungkinan di Roma. Surat ini membahas iman Kristen dengan kedalaman teologis. Penulisnya tidak diketahui, meskipun tradisi mengaitkannya dengan Paulus. Namun, gaya penulisan dan argumentasi menunjukkan perbedaan signifikan. Beberapa ahli menganggap Apolos sebagai kandidat yang mungkin. Terlepas dari identitas penulisannya, surat ini ditulis dengan wibawa rasuli dan wawasan spiritual yang mendalam. Ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Surat Ibrani bertujuan untuk menguatkan iman pembacanya yang menghadapi penganiayaan dan godaan untuk kembali ke Yudaisme. Surat ini menekankan keunggulan Kristus dan perjanjian baru yang dia bawa. Sahabat Alkitab, perikop yang baru kita baca tadi mungkin tampak sulit dimengerti. Namun, jika kita bisa memahami maknanya, itu sungguh luar biasa. Penulis mulai dengan mengutip Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-6 yang berisi pujian tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam Mazmur ini tidak ada petunjuk langsung tentang Yesus. Ada satu ungkapan dalam Mazmur tersebut yang mungkin sulit dipahami, yaitu anak manusia. Kita sering mendengar ungkapan ini digunakan untuk Yesus, sehingga kita cenderung menganggapnya selalu merujuk pada Yesus. Namun, dalam bahasa Ibrani, ungkapan anak manusia sebenarnya berarti seorang manusia. Misalnya, dalam kitab Nabi Yeskiel, Tuhan Allah sering menyapa Yeskiel dengan sebutan anak manusia lebih dari 80 kali. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa anak manusia dalam Mazmur 8 bukan hanya merujuk pada Yesus, tetapi pada manusia secara umum. Dalam Mazmur tersebut, terdapat dua ungkapan yang sejajar, yaitu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Kedua ungkapan ini adalah cara berbeda untuk mengatakan hal yang sama. Mari kita lihat apa yang sebenarnya dimaksud. Mazmur ini adalah puisi pujian yang indah tentang kemuliaan manusia sebagaimana dimaksudkan oleh Allah. Puisi ini menunjukkan betapa Allah menghargai dan memberikan tempat istimewa kepada manusia dalam ciptaannya. Untuk memahami ini lebih baik, kita bisa membandingkannya dengan janji Allah dalam Kejadian 1 ayat 28. Dalam ayat itu, Allah berfirman kepada manusia, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Janji ini menunjukkan bahwa Allah memberi manusia tanggung jawab dan kuasa atas semua makhluk hidup. Mazmur 8 memperluas janji ini dengan puisi pujian yang menekankan kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia. Allah tidak hanya memberi manusia tanggung jawab, tetapi juga mengingat dan mengindahkan mereka dengan cara yang sangat istimewa. Dengan demikian, kita melihat bahwa kedua ungkapan dalam Mazmur tersebut menggarisbawahi pentingnya manusia dalam rencana Allah. Mazmur ingin mengajak kita untuk merenungkan dan menghargai kemuliaan serta kehormatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Penulis surat Ibrani lebih lanjut menjelaskan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam kondisi manusia yang serba terbatas. Dia menderita dan mati, dan karena bersedia menderita dan mati, ia masuk ke dalam kemuliaan. Penderitaan, kematian, dan kemuliaannya semuanya adalah untuk menebus umat manusia. Dia mati supaya manusia bisa menjadi seperti yang semula dimaksudkan. Dia mati supaya manusia terlepas dari frustasi, belenggu, dan kelemahannya. Dia mati untuk memberi manusia kuasa yang asli, menciptakan manusia kembali menjadi makhluk seperti yang dikehendaki Allah Sang Pencipta. Sahabat Alkitab, melalui kajian ini, kita menyadari betapa tinggi martabat manusia dalam pandangan Allah dan betapa besar kasih Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk memulihkan manusia. Ini bukan hanya ajaran teologis, tetapi juga panggilan bagi setiap orang untuk hidup sesuai dengan martabat dan tujuan ilahi yang telah diberikan. Dalam perikop ini, terdapat 3 gagasan pokok yang bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Allah menciptakan manusia hampir sama dengan Tuhan sendiri untuk berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, karena dosanya, manusia yang mestinya memerintah dan memelihara malah ditaklukkan. Dan yang ketiga, ke dalam keadaan manusia yang takluk ini, Yesus Kristus datang supaya melalui hidup, mati dan kemenangannya, Dia dapat menjadikan manusia kembali seperti yang semula dikehendaki Allah. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, untuk menerapkan prinsip-prinsip di atas dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mulai meneladani Allah dengan menjaga serta mengelola lingkungan kita dengan bijaksana. Manusia yang dikehendaki Allah adalah mereka yang akrab dengannya dan mampu menguasai alam semesta. Menguasai artinya bukan bersikap serakah dan merusak alam. Kita harus merawat bumi dan isinya agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Mengurangi penggunaan plastik, daur ulang sampah, hidup sederhana dan secukupnya, menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Mungkin bisa menjadi langkah etis dan praktis. Menjaga semesta bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seharusnya menjadi perhatian setiap anggota masyarakat, termasuk gereja sebagai sebuah persekutuan. Langkah berikutnya adalah pertobatan pribadi. Sebagaimana ungkapan syukur atas pengorbanan dan penderitaan Kristus, sudah seharusnya kita berbalik dari cara hidup yang lama, yang penuh dengan dosa, dan kembali kepada Allah. Hidup tidak melulu soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Kesehatan rohani pun perlu dijaga dan dirawat. Melalui doa, pembacaan kitab suci, bersekutu dan menjalankan ibadah merupakan cara kita memelihara dan merawat kerohanian. Kita perlu mengakui bahwa kita lemah dan terbatas. Mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita tidak mungkin hidup sesuai kehendaknya. Keselamatan yang perlu kita peroleh pun merupakan anugerah cuma-cuma dari Allah. Oleh karena itu, mohonlah kekuatan dari Tuhan agar dapat menjalani kehidupan di tengah dunia sesuai kehendaknya. Kristus sendiri memahami bahwa hidup kudus di tengah dunia yang gelap dan jahat tidaklah mudah. Maka Kristus mengerumikan Roh Kudus, Sang Penolong, Allah yang diam di dalam hati kita. Agar kita tidak salah arah, agar kita punya sahabat sejati dalam perjuangan menjalani kehidupan di tengah dunia. Dari sekarang, jadikanlah Roh Kudus pemimpin dan pemandu perjalanan panjang sahabat. Langkah demi langkah, hari demi hari, sampai Tuhan memanggil kita kembali, berkumpul bersama dengan di surga. Itulah keyakinan kita bersama. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Sekali lagi, tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2024. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan, SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Terima kasih, Petra FM.